Maroon 5 featuring Lisa. Ya pastinya Lisa Blackpink ya. Priceless, dan tentunya sudah menghadirkan kita ke pukul 7 lewat 11 menit waktu Indonesia bagian barat. Cuaca masih terlihat sangat cerah ya, memang untuk beberapa hari ke belakang di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Selamat beraktivitas pagi ini teman perdua, dan tetap fokus dengan apa yang dikerjakan. Mudah-mudahan udah sarapan pagi juga, biar kerjaannya atau kegiatannya makin lebih oke lagi.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa 2 anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

It Gitam dengan sedih aku sebelum hujan ya. Tapi kayaknya beberapa hari ke belakang sempat ada turun hujan, tapi itu sebentar aja di Kota Banda Aceh ya. Lebih sering kita cuacanya memang cerah banget. Jadinya kalau siang itu kadang panas terik gitu, dan tentunya mungkin mempengaruhi juga kondisi kesehatan ya teman perdua. Artinya memang jangan sampai terlalu sering ya terkena paparan sinar matahari langsung. Nah, sebisa mungkin kalau emang nggak penting atau tidak punya aktivitas di luar sana, maka bisa menghindari itu ya, sinar matahari langsung tadi yang luar biasa. Kalau jam 12 itu lumayan ya. Dan tentunya kalau menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor, lebih baik menggunakan kemeja lengan panjang atau baju kaos lengan panjang ya, dan memakai sepatu juga, pakai helm juga ya, itu karena penting, bukan hanya untuk melindungi dari sinar matahari, tapi itu juga salah satu syarat kamu berkendara di jalan ya.

teman bodoh, pastinya euforia Piala Dunia sudah berlalu ya, dan pemain-pemain profesional tersebut sudah kembali ke klubnya masing-masing ya, dan beberapa sudah melakukan pertandingan pramusim juga ya. Tim-tim besar seperti Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Barcelona dan yang lain juga memang sudah memulai pramusim. Nah, tadi aku udah mention Liverpool ya, yang tentunya sudah memulai turun pramusimnya dengan mengalahkan Sunderland kemarin ya di Amerika Serikat. Dan mereka menang dengan skor meyakinkan ya, 4-2 di pertandingan tersebut. Tapi sayang sekali, baru memulai start pramusim ya, Liverpool harus kehilangan Joe Gomez. Jadi Joe Gomez akhirnya ini cedera ya, bermain juga sebentar kemarin. Dan tentunya ini memang akan dicek lebih lanjut ya, apakah tadi akan melewatkan pramusim ya, dan mungkin akan langsung main di nanti kalau sudah mulai di apa, Liga Inggris ya. Dan yang jelas Liverpool untuk start awal sudah oke ya, karena ini juga menandakan performa terbaru mereka dengan di bawah pelatih baru ya. Jadi setelah Arne Slot itu di depak di akhir musim lalu ya, setelah selesai musim maksud aku, mereka menunjuk Andoni Iraola ini yang sukses ya bersama Bournemouth tentunya, dan diharapkan sama-sama fans Liverpool itu efeknya bisa kayak waktu pertama kali Arne Slot juga gantiin Jurgen Klopp ya, jadi maunya seperti itu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

gimana nih kabarnya teman-teman Diwang? Gak kerasa di jam 10 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Aku nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti teman-teman Diwang, dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu. Dan biasanya teman-teman Diwang, kalau di siang hari itu pembahasannya gak jauh-jauh ya, tentang bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana melakukan aktivitas yang produktif, dan bagaimana juga nih cara kita menjaga agar stamina tubuh kita itu tetap terjaga sepanjang hari teman-teman Diwang. Kali ini aku bakalan nemenin kamu teman-teman Diwang dengan informasi seputar kesehatan ya. Apalagi cuaca di kota Banda Aceh cukup terik teman-teman Diwang. Untuk di edisi kemarin, edisi hari ini 27 Juli 2026, jadi kamu harus benar-benar simak nih ya, gimana sih cara agar stamina tubuh kamu itu tetap sehat di era di ini ya, di waktu cuaca yang cukup panas dan juga terik di kota Banda Aceh teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin kita terus di 92,6 FM teman terbaik kamu.

Div bersama penjaga hati teman Pro 2, gak kerasa di jam 10.33 menit buat Indonesia Barat. Tapi sebelumnya aku ucapkan dulu nih teman Pro 2, karena tadi aku juga baru buka ya. Dan ini aku mau ngucapin selamat siang untuk kamu teman Pro 2 yang sedang melakukan aktivitas di siang hari ini, yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan ya teman Pro 2. Dan sesuai dengan yang kita bahas untuk edisi hari ini teman Pro 2, gimana sih caranya agar tubuh kamu itu tetap terdehidrasi teman Pro 2, apalagi cuaca di kota Banda Aceh cukup panas dan terik ya. Ini berasa sampai ke ubun-ubun kalau kata anak Gen Z. Sampai ke kepala gitu katanya ya. Sampai ke kulit kepala. Waduh, ini terlalu lebay apa memang benar-benar ngerasain sepanas itu kota Banda Aceh teman Pro 2. Jadi ada beberapa nih ya, agar menjaga tubuh kamu itu tetap terdehidrasi teman Pro 2. Jadi yang paling penting dan paling utama adalah minum secara teratur ya. Jadi jangan menunggu sampai merasa haus. Jadi minumlah air putih itu secara bertahap dari pagi hingga malam hari teman Pro 2. Nah biasanya nih yang kurang-kurang minum nih agak sedikit susah ya teman Pro 2, minumnya itu waktu udah haus banget gitu. Padahal kalau kamu minumnya secara teratur dan konsultasi lagi ke dokter gimana sih cara minum yang baik ya, apa 2 jam sekali, apa 1 jam sekali teman Pro 2, agar apa? Agar stamina kamu itu tetap terjaga dan terdehidrasi setiap harinya teman Pro 2. Karena kalau misalnya udah merasa kayak terlalu panas, badan juga kurang fit, nah itu juga bisa membuat kamu sudah di tahap dehidrasinya tingkat tinggi teman Pro 2 ya. Jadi agar terhindar dari dehidrasi teman Pro 2, cobalah minum secara teratur. Karena apa? Karena minum air putih itu juga mencegah terdehidrasinya tubuh kamu teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang sedang melakukan aktivitas seperti biasanya atau di luar ruangan, itu juga jangan lupa pakai sunscreen dan juga sunblocknya teman Pro 2 ya. Jadi jangan hanya cuma minum air putih aja, sunscreennya juga diperhatikan atau sunblocknya juga diperhatikan, agar kulit kamu terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Jadi kamu gak cuma ngerawat diri kamu itu dari dalam, tapi dari luar juga teman Pro 2.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang...
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Aduh, itu dia Liodra dan juga Afgan ada. Cuaca di Kota Banda Aceh semakin ada, teman Pro 2 ya. Agak gak nyambung gitu. Tapi memang benar teman Pro 2, kalau misalnya kita lihat Kota Banda Aceh sekarang itu cukup panas sekali teman Pro 2. Panasnya itu panas terik ya. Bahkan awan aja kelihatannya samar-samar gitu. Aduh, ini ya udah terlalu berlebihan kayaknya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang sudah dalam perjalanan ya, cobalah untuk menggunakan sarung tangan atau helmnya juga, jangan lupa jangan ketinggalan ya. Pakai helm, pakai sarung tangan, pakai jaket juga, pakai masker teman Pro 2. Masker juga berfungsi ya untuk melindungi kamu dari debu-debu yang bertebangan di jalanan teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi ya, untuk tips menjaga tubuh agar tetap terhidrasi adalah dengan mengkonsumsi buah dan juga sayur yang kaya air. Jadi makanlah mentimun ya, semangka, stroberi atau melon yang memiliki kandungan air tinggi, itu untuk menyumbang cairan tambahan teman Pro 2. Karena kalau misalnya cuman air putih aja tapi tidak didukung dengan buah-buahan atau sayur-sayuran yang ada mineralnya, itu juga sama aja teman Pro 2. Jadi memang harus seimbang ya. Jadi seimbang pola makan, pola tidur juga, minum teratur juga teman Pro 2. Ini juga salah satu cara menjaga agar tubuh kamu tetap terhidrasi teman Pro 2. Karena kalau memang kamu kurang minum air, banyak minum makan buah-buahan dan sayur-sayuran, itu juga membantu ya. Tapi kalau misalnya kamu seimbangkan nih teman Pro 2, pasti itu juga sangat bisa menjaga tubuh kamu agar terhidrasi sepanjang hari teman Pro 2.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegalusin.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Hai teman Pro 2, itu dia Yoman Paul, Alunan Mimpi. Gak kerasa di jam 11 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Buat kamu nih teman Pro 2 yang menikmati aktivitas di siang ini ya. Oke teman Pro 2, jangan lupa sarapan makan siang. Kenapa baru sarapan lagi ya? Dan kayak gak mau aja waktu berlalu gitu ya. Oke teman Pro 2, jangan lupa makan siangnya. Terus jangan lupa istirahatnya juga teman Pro 2, minimal 5-10 menit ya. Gerakan kaki kamu, tangan kamu, tubuh kamu agar tidak kaku ya, otot-otot dan peregangan di dalam badan kamu gitu. Jadi yang mungkin lagi santai juga gak apa-apa teman Pro 2, yang masih sibuk juga is okay teman Pro 2. Semangat, tetap berkah juga di hari ini ya. Tadi lagunya Yoman Paul teman Pro 2, Alunan Mimpi. Gak kerasa juga nih teman Pro 2 ya, buat kamu yang pengen request juga udah boleh nih teman Pro 2, langsung aja DM kita di Pro 2 Banda Aceh ya. Ada lagunya dari siapa nih, Maira, Salah Waktu teman Pro 2, untuk menemani siang kamu nih yang bakal aku puterin sekarang. Jadi buat kamu yang pengen puterin lagunya favorit kamu juga bisa langsung aja DM kita di Pro 2 Banda Aceh. Langsung aja ini dia, Maira, Salah Waktu, untuk menemani santai siang kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku.
5: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
6: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Ya baik teman produa, saatnya kita dengarkan lantunan azan untuk keluarga Banda Aceh dan sekitarnya. Sudah memasuki waktu sholat fardu zuhur untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya teman produa.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Hai, halo teman Pro 2, masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Masih ada waktu kita nih teman Pro 2 untuk saling nyapa dan untuk saling ngebahas untuk edisi hari ini 27 Juli 2026 teman Pro 2. Tadi kita udah bahas tentang bagaimana cara menjaga tips tubuh kita agar tetap terhidrasi di siang hari, di siang bolong ini teman Pro 2 ya. Kalau kata Gen Z ini sampai ke kulit kepala panasnya ya. Sampai menusuk kulit kepala itu pakai saking panasnya teman Pro 2. Tapi kalau kota Banda Aceh teman Pro 2 memang cukup panas untuk edisi hari ini. Jadi buat kamu nih ya, tadi jangan lupa banyak-banyak minum air putihnya dan juga makan sayur-sayuran teman Pro 2. Spesial nih teman Pro 2 untuk Rio ya, yang lagi ngerjain tugas bareng teman-temannya, itu juga request lagunya dari Afgan dan juga Andi Rianto, Mengertilah Kasih. Waduh, ini untuk apa nih dimengerti ya, nih lagi kirim tugas ya. Mungkin ada yang disuruh untuk mengerti ya nih Rio ya, dan teman-temannya yang lain ya. Sehat-sehat, berkah selalu, dan pastinya juga akan tetap happy ya walaupun tugasnya banyak. Nah, ini dia untuk Afgan dan Rio Andirianto, untuk Rio Mengertilah Kasih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Is not a goodbye, teman perdua. Kamu kalau misalnya dengar kata goodbye itu pasti perpisahan ya, teman perdua ya. Goodbye gitu. Emang ada arti lain dari goodbye selain berpisah gitu ya? Oh ada, mungkin baru siap diantar. Terus makasih ya, goodbye, hati-hati di jalan. Mungkin itu teman perdua. Bukan dalam artian goodbye pergi selamanya, enggak dong. Goodbye maksudnya itu semoga nanti hati-hati di jalan. Makasih ya, goodbye, gitu teman perdua. Aduh, gimana sih ya? Oke teman perdua, gak kerasa ya lagunya Bondan udah ke pukul 14:31 waktu Indonesia Barat. Dan aku masih nemenin kamu teman perdua di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Kalau udah semakin sore teman perdua, mataharinya juga semakin redup ya. Gak redup-redup juga sih, masih menyala ya kalau kita pantau dari sini ya teman perdua ya. Tapi dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh teman perdua terpantau sepi ya, dan juga lancar. Jadi mungkin buat kamu teman perdua yang mau melewati alternatif Blampadang atau ke daerah Punge, kamu bisa lewatin dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh teman perdua. Ini tidak terlalu lamai dan juga masih terpantau sangat lancar teman perdua. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Next, kita muterin dulu lagunya dari Agnes Monica teman perdua. Ada Muda untuk menemani santai siang kamu.

kerasa di jam 14:58 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, sayang sekali ya teman Pro 2 aku harus pamit nih. Aduh, pasti kita besok akan jumpa lagi ya. Semoga kita juga sehat-sehat selalu dan berkah selalu. Langsung aja teman Pro 2, aku Ilmarsi pamit. Always try to be better, believe yourself to the best, but don't think that you are the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Oke, selamat siang teman Merondo dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92,4 PKH ya, dimana kembali berjumpa bareng aku Julia akan terus menemani kamu hingga nanti tuntas insyaallah di pukul 20. Di kesempatan siang ini juga masih dengan lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan, semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu. Tetap stay tune teman Pro 2, kembali kita akan hadirkan lagu yang sudah aku pilihkan, semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu semuanya, dari Joji dengan Love Julius.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman terbaik kamu.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang...
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kalian.

0: online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 2 dimanapun kamu berada, yang terstation di 92,6 MHz, lagu miliknya Ci dengan Lili Wong, Ci yang sudah mengantarkan kita pukul 16.52 menit waktu Indonesia Barat. Semoga lagu tersebut bisa menghibur kita semuanya di kesempatan sore ini. Selamat sore pastinya, selamat mendengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu.
1: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir lo, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang
5: apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tante ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan. I'm sorry, I...

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

suara dan terus stay tune di 92,6 MHz, di mana untuk berikut kita akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran Al-Karim sambil kita menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Kujurani bertugas mengucapkan selamat minggu.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kata.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92 di manapun kamu berada, dan terus stay tune di 92,6 MHz di mana untuk lagu-lagu Islami kita cukupkan saja. Nah, berikut kita akan mengikuti halaqah maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku juga yang bertugas mengucapkan selamat.
1: Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan kasih sayang Allah yang masih diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan banyak nikmat-nikmat yang lain tidak mampu kita menghitungnya, cukup banyak. Maka berbanyak puji dan syukur kepada Allah dengan beribadah, dengan melakukan amalan-amalan yang baik, itu untuk memuji dan bersyukur kepada Allah. Bukan hanya dengan ucapan aku puji bersyukur, tapi ibadah tidak ada, beramal tidak ada. Jadi dengan beramal, dengan beribadah, memperbanyak zikir, itu memuji Allah dan bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in sekalian. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar yang budiman di mana berada, pahala yang cukup besar Allah berikan kepada kita, yaitu dengan belajar ilmu agama, ilmu Allah. Mengapa besar? Karena mempelajari ilmu Allah dan yang disampaikan oleh Rasulullah, dan untuk memperbaiki ibadah-ibadah yang keliru

ibadah yang belum benar dan juga akhlak yang mulia. Maka yang cukup besar pahala, tidak ada lain bisa dicari, hanya belajar ilmu Allah. Dan dosa yang besar juga, yang paling besar, tidak ada yang lain yang paling besar, orang yang meninggalkan belajar agama Allah. Mengapa besar dosa? Keliru ibadat, salah ibadat, dan berbagai macam kita lakukan tidak tahu apa-apa, tidak ada ilmu. Dipikir itu adalah baik, tapi salah. Maka dosa yang paling besar adalah tidak menuntut ilmu Allah. Menuntut ilmu Allah itu wajib, tidak sunat, wajib. Kalau wajib tidak kita menuntut ilmu, dosa. Maka sering saya katakan, darku ta'allum kabiratun, meninggalkan belajar ilmu Allah, ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu tasawuf, itu dosa besar. Dan untuk menuju ridha dan surga Allah, harus tahu ilmu tauhid, ilmu syariat, dan ilmu akhlak. Kalau tidak, jangan kita menganggap memikirkan kita akan masuk surga. Tauhid tidak tahu, syariat, ilmu syariat tidak tahu, akhlak tidak ada. Walaupun kita banyak sekali beramal, tiap hari beramal, tapi kalau bukan dengan dasar ilmu, Allah tidak menerima amalan kita. Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang budiman, di mana berada. Malam yang lalu kita sudah membicarakan berguna masa yang lima sebelum datang masa yang lima. Itu sudah kita bicarakan hari itu tiga. Pergunakan masa muda sebelum masa tua. Sudah kita bicarakan sabar baka kabla harami. Sekarang tidak mempergunakan masa muda, disia-siakan hidup masa muda, dibiarkan masa muda, aki penyesalan di masa tua. Banyak itu. Sudah tua sudah menyesal. Karena waktu muda disia-siakan waktunya, tidak mempergunakan masa muda, tidak disangka-sangka sudah tua, apalagi hampir seluruhnya banyak penyesalan. Nah, ini harus menjadi pelajaran yang baik. Kemudian yang kedua, mempergunakan wasihataka kabla sakamika, mempergunakan masa sehat yang Allah berikan sesaat, tidak lama sehat ini. Dan bukan selama-lamanya sehat. Coba lihat, sedang-sedang sehat, tak sakit. Sedang-sedang senang sehat, tiba-tiba sakit. Lihat saja pengalaman atau bagaimana keadaan kita sadar. Maka kita harus mempergunakan sehat ini yang Allah berikan, yang cukup mahal sehat ini. Bisa dibeli, walaupun kaya raya. Miliaran uang tetap di rumah sakit, menderita tidak ada ubatnya. Menunggu mati pun belum, bukan tidak mati, belum. Sakit yang terus menerus, itu apa harta-hartanya? Maka mempergunakan masa sehat ini sebelum masa sakit. Kalau sudah sakit, tidak ada lagi. Yang ketiga, ini sudah kita jelaskan juga. Wa winaka kabla fakrika, mempergunakan kaya
yang Allah sudah berikan, sudah menitipkan kekayaan kepada seseorang. Sebelum miskin, maka banyak orang yang kaya tidak mempergunakan kayanya. Tidak haji, tidak umroh, tidak bersedekah, ditumpuk-tumpuk, ditimbun-timbun harta. Kemudian tidak disangka-sangka, fakir miskin. Itu banyak di mana-mana kita melihat. Bahkan di Banda Aceh banyak sekali yang hebat sebelumnya, sekarang sudah tidak tahu apa lagi. Yang sayang, haji tidak ada, umrah tidak ada, bersedekah tidak, sudah miskin, sudah fakir. Maka mari kita mempergunakan masih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang memadai. Nah, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, sia-sialah harta itu. Bahkan ada satu hadis itu, kalau orang fakir miskin dibakar dirinya sendiri dengan hartanya. Dengan hartanya. Kalau mati dibakar, disisa ini harta. Sehingga di dalam hadis itu, ya singkat saja, ya, apa yang sesungguhnya kita? Kamu disiksa dengan hartamu, dengan gudang hartamu, kekayaan hartamu. Kalau dijadikan untuk ular, ana maluka wakan luka. Kata ular itu dalam kuburan, ana saya ular besar ini nyadizahe. Harta kamu dan gudang-gudang harta kamu yang kita simpan. Bukan ular itu, diciptakan seperti itu, dimakan dan dibakar di hari akhirat adalah dengan harta dan dengan pikir kita pelit, kita dibakar. Maka berikan sedekah banyak-banyak, karena itulah semua cukup bermanfaat. Ini yang malam ini akan kita lanjutkan. Wahayataka kabla mautik. Malam hidup kita ini masih diberikan oleh Allah sebelum kita mati. Hidup pasti mati. Kalau sudah hidup, pasti mati. Tidak ada yang hidup yang bernyawa yang tidak mati. Pasti mati. Maka hidup ini ya tidak lama. Tidak lama. Kita alhamdulillah dari kecil sudah besar, sudah dewasa, sampai malam ini masih hidup. Besok belum tentu. Kadang nanti malam belum tentu. Banyak orang di warung-warung, di toko-toko yang besar, dihitung-hitung uang malam, dihitung uang, dipisahkan uang kecil, dipisahkan uang besar. Saya tanya itu dokter, ya, bapak dipisah-pisahkan uang. Ya, untuk besok pagi kalau kita ya ke sini lagi, ada uang pecah yang besar, kita taruh di bank. Jam 11 malam masuk angin, sakit. Sudah masuk angin, di bawah rumah sakit. Semua kami datang rumah sakit melihat. Jam 2 malam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alasannya masuk angin merah. Pada ajal itu, uang yang sudah disimpan itu bukan lagi untuk belanja, untuk orang salat, orang yang gali kubur, untuk sedekah dan untuk acara, bukan butuh lagi. Apa tidak menjadi pelajaran yang baik untuk kita? Kita menganggap uang ini untuk besok, ini uang pecah ini. Masuk angin jam 3 malam, innalillah. Harta banyak. Maka pergunakan hidup ini sebelum ya kita mati, dan pasti. Dan hidup ini nanti akan kita sampaikan kalau ada waktu, ya.
umur kita ini di dalam hadis tersebut baina sittin wa sab'in, di antara 60 tahun dan 70 tahun, dan tidak ada dan sangat kurang orang yang melebihi umur itu. Ada tapi kurang. Kalau 60 tahun umur berapa? Taruhlah 70 berapa? Kalau mati itu berapa lama selama-lamanya? Tidak ada persen hidup ini. Tapi mengapa kita tidak beribadat, lalai, tidak akhlak baik dan mengapa? Tak tahu kita. Kalau bahasa kasar tahu, digoda, ditipu oleh iblis dan syaitan. Digoda, ditipu. Angan-angan, seolah-olah amal mati, seolah-olah umur ini panjang, seolah-olah. Padahal besok atau lusa, tidak ada lagi. Itulah angan-angan. Maka banyak orang kaya tidak menikmati banyak pekerjaan yang kita sedang kerja, angan-angan tidak selesai. Toko tidak selesai, rumah tidak selesai. Kalau kita tanya, ini rumah besar, tidak ada lagi, sudah meninggal. Tidak ada lagi, ini tokonya sudah meninggal. Tapi mengapa tidak menjadi pelajaran kepada orang lain? Ini persoalan, mengapa? Ya mungkin tidak dengar ceramah, tidak ada ini, tidak ada itu, boleh. Maka karenanya jaga kita masih hidup, ya, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah mati tidak ada lagi, tidak ada lagi. Yang sedih sekali apa? Kita tahu semuanya umur singkat, umur singkat. Amal kurang, dosa banyak, ya. Umur singkat, amalan kurang, dosa banyak, dan mati sangat dekat. Bagaimana kalau kita tidak mempergunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya? Rugilah kita, dan rugi untuk yang sangat lama. Karena tidak bisa ibadat lagi setelah mati, tidak bisa cari amalan setelah mati, tidak bisa taubat setelah mati, sama dengan adalah rugi yang cukup lama. Maka waktu yang singkat sebenarnya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Hidup yang singkat. Kalau Nabi-Nabi dulu itu ada 1000 tahun, maka lebih ada yang 900 tahun. Kita ini 60. 70, coba lihat dia di kampung. Yang umur 70 bisa dihitung. Kalau dulu ada 80, ada 90. Banyak orang tua-tua, sekarang ada lagi. Bahkan banyak yang meninggal itu masih muda. Mungkin perkembangan sekarang minum macam-macam makanan yang berpenyakit dan sebagainya, jaga malam tidak ini, maka 40 meninggal, 30 meninggal, yang sedang-sedang baru 40-45, banyak sekali. Maka singkat sekali hidup ini. Kalau sudah mati, ya banyak amal, banyak beramal. Allah memberikan kepada kita senangan, kebaikan, kebahagiaan, baik dalam kubur dan seterusnya. Maka jaga hidup ini sebelum mati. Kalau sudah mati tidak ada lagi. Baik amalan, alhamdulillah sudah mati kita baik. Apa kita tanam sekarang? Dengan yang baik, akhlak baik, sikap baik semua, begitu kita kembali kepada Allah, ini hasilnya. Kalau kita tanam semasa hidup yang buruk, yang jelaka, yang begitu mati, tahan siksa Allah, derita tahan, tidak ada lagi penyesalan, tunggu penyesalan, dan kita pasti mati, pasti. Nah, kalau hidup ini harus bisa dihidup,
dibatalkan oleh Allah. Bisa kalau mati sudah hidup wajib. Maka hati-hati kita. Ini yang kelima, yang terakhir. Wa farawaka qabla subhika. Sempurnakan waktu yang peluang ada, waktu yang senggang. Ya, pergunakan ini, jangan sia-siakan. Banyak orang menyia-nyiakan waktu berada, ada waktu untuk mengaji, ada waktu untuk masjid, ada waktu, tapi tidak dilaksanakan. Kalau sudah nanti datang waktu yang sibuk, tidak mungkin lagi. Maka ada orang di kampung saya tidak sebut di mana kampung, di mana-mana ada. Begitu mati di rumah sakit, apa dia? Sayang saya, waktu ada kesempatan tidak ngaji, waktu ada kesempatan tidak berjamaah, waktu ada kesempatan ada peluang tidak mau ikut-ikut depan-depan. Sekarang sudah tidur di dalam tempat tidur, tidak bisa lagi menyesal. Baru menyesal. Cuma karena kita tidak boleh mengatakan macam-macam kepada orang sakit. Ya Allah, berikan sehat bapak ini, berikan sehat tungku ustaz ini agar bisa belajar. Ada yang sehat, langsung ngaji. Ada yang innalillah, tak ngaji lagi. Penyesalan. Karena peluang ada, kesempatan ada, dia biarkan, dia sia-siakan. Misalnya dengan ceramah ini, berapa menit, pahala cukup besar. Duduk di warung-warung, nanti salat-salat lagi, kan rugi besar itu. Jadi kesempatan-kesempatan ini harus kita. Dan sesungguhnya di mana ada tempat tausiah, memberikan halakah, kemudian pelajaran, kita kalau ada waktu ikut, ada kesempatan ikut. Kalau nanti sudah sibuk tidak ada lagi, walaupun menyesal tidak ada waktu lagi. Sementara Allah masih memberikan ya, waktu masa senggang. Mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu yang sibuk tidak mungkin lagi. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Baihaqi. Hadis termasuk hadis sahih Hakim dan Baihaqi. Maka kita jaga yang lima ini sebelum datang lima. Kalau sudah datang lima, tidak ada gunanya masa-masa sekarang karena tidak kita pergunakan. Kita biarkan, kita habiskan masa ini dengan begitu saja. Celaka kita, sengsara kita, penyesalan kita, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada. Kemudian ini termasuk juga akhlak yang cukup baik untuk kita. Dalam suatu hadis, ya, Rasul bersabda, hadis ini riwayat Muslim. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fauqakum. Fa innahu daru Allah tazdaru ni'matallahi alaikum. Ini penting. Coba kita memperhatikan kepada orang-orang yang di bawah dari kita, yang rendah. Yang di bawah dari kita, kita ini bersyukur pada nikmat Allah. Maka kita lihat orang-orang yang di bawah kita, apa hidupnya di bawah kita, sehatnya di bawah kita, miskinnya di bawah kita. Kita alhamdulillah sehat,
ada harta, ada ya sedikit. Kalau kita lihat, kita sadar. Sadar. Orang tidak ada kaki, orang tidak ada mata, orang sudah lumpuh, dan sebagainya. Coba lihat. Kita bersyukur. Tidak meremehkan nikmat Allah. Alhamdulillah, saya masih sehat. Saya masih diberikan oleh Allah kekuatan dan sebagainya. Alhamdulillah. Kalau kita lihat ya, hartanya orang miskin tidak ada apa-apa, kita alhamdulillah ada. Nah, itu harus kita selalu melihat pada orang yang di bawah dari kita, supaya kita sadar, bersyukur kita, bersyukur. Kita sempurna, badannya sempurna, segala-galanya. Walaupun tidak begitu, tapi alhamdulillah, hartanya, rumah ada semua. Ada anak lagi, ada istri. Alhamdulillah, ada orang, tidak ada anak, tidak ada ini, tidak ada itu. Nah, jadi kita sadar dan kita bersyukur kepada Allah, tidak meremehkan nikmat Allah. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan kita hanya selalu memperhatikan, menilik, melihat kepada orang di bawah, di atas kamu. Kita yang di bawahnya, bukan di atas orang itu kok kaya. Jangan. Orang itu dan sebagainya hebat. Jangan. Orang itu bertitel-bertitel. Jangan. Ya. Kita melihat kepada orang yang di atas kamu. Jika ya, kemudian harta banyak, rumah besar, tidak boleh. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang haram, yang berdosa. Tidak boleh kita melihat kepada orang-orang yang kaya harta, orang yang besar jabatan. Lihat kepada yang di bawah kita. Orang tidak ada punya apa-apa, kita ada. Fa innahu ajdaru Allah tajdar. Itu adalah lebih layak bagi kita untuk bawa, tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Itu terhadap harta. Jangan kita melihat orang-orang yang ya, kalau berusaha ya silakan. Tetapi kalau dari segi agama, ilmu, amalan, itu boleh. Mengapa orang bisa berjamaah lima waktu? Mengapa saya tidak bisa? Mengapa orang sehingga alim? Alim dia, taat lagi. Mengapa saya tidak bisa? Itu bisa kalau untuk amalan, untuk ibadat, ya bisa melihat kepada orang yang lebih baik. Tapi dari segi harta, jabatan, jangan hancur kita itu. Maka bagaimana orang sekarang itu melihat orang-orang kok lah kaya itu, akhirnya ya lakukan binasa. Nah, kalau untuk masalah ya, ilmu, ketaatan, kebaikan, mengapa orang bisa berbuat baik? Mengapa orang bisa bersedekah tiap malam? Mengapa saya tidak? Kalau untuk yang taat, ya bisa. Tapi untuk harta, kekayaan, untuk kehebatan, pangkat, jabatan, jangan. Sehingga kita nanti akan tidak bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita yang cukup banyak, cukup baik. Sedangkan kita itu melihat orang-orang lain yang hebat-hebat. Maka harus ya, kita melihat kalau dari segi ya, kekayaan harta, tidak boleh lihat orang yang banyak, yang lebih. Tapi harus kita lihat yang di bawah kita. Rumah tidak ada, kita ada rumah. Orang itu dengan sepeda, kita ada Honda, ada mobil. Jadi bersyukur kita. Kita sehat walaupun tidak ada apa-apa, tapi sehat. Bisa makan. Apa orang itu nggak bisa makan lagi. Tapi kalau di segi agama, ilmu, ya itu boleh.
melihat kepada orang kok alim, kok berilmu, kok bisa salat, bisa bersedekah, bisa supaya kita menjadi orang baik. Tapi kalau harta melihat kepada orang hebat, kita rusak, hancur, kita korupsi pasti. Orang itu sudah ada rumah kos, sudah ada rumah ini, jangan. Akhirnya banyak rumah kos meninggal, banyak rumah kos, banyak ini, akhirnya siapa yang menikmati? Maka kalau untuk dari segi kekayaan harta tidak boleh itu, tapi dari segi ilmu, ibadat, taat itu boleh. Melihat kepada orang lebih taat, mengapa saya tidak? Bapak Ibu hadirin, para pendengar yang budiman di mana berada, makanya pekerjaan itu, urusan-urusan itu adalah ada tiga. Dalam hadis Tabrani, innamal umuru talatsatun, pekerjaan-pekerjaan itu, urusan itu ada tiga. Amrun tabayyana laka rusyduhu fattabi'hu. Ada pekerjaan-pekerjaan memang jelas ya, itu baik untuk kamu, petunjuk untuk kamu, ada kebaikan. Rusyduhu baik ya untuk kita ya, ada pekerjaan itu baik, itu kita terpetunjuk, kita akan mulia, akan bahagia. Fattabi'hu, ikut. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang membahagiakan kita, mencerdaskan kita, kebaikan bagi kita, itu ikut. Disuruh ikut pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yang bahagia, terpetunjuk, mendapat hidayah, ikut. Wa amrun tabayyana laka ghayyuhu, dan ada pekerjaan jelas-jelas bagi kita itu adalah bahaya, sesat, musibah, malapetaka, tidak baik. Kalau yang baik ikut, ini pekerjaan baik, ini bahagia untuk selamat kita, untuk senang kita, baik, ikut, lakukan. Tapi kalau pekerjaan jelas itu adalah rusak, bahaya, celaka, sia-sia, wajib tanibu, itu jauhkan, jauhkan itu. Kalau itu bahaya, merugikan kita, membinasakan kita, menyesatkan kita, maka jauhkan itu. Kalau yang baik ikut, kalau memang yang tidak baik ya kita jauhkan. Satu lagi pekerjaan, wa amrun ukhtulifa fihi, ada pekerjaan, ada urusan-urusan yang berbeda, pendapat berbeda, ini dan itu, bagaimana kita tidak tahu lagi mana yang baik. Kalau yang baik jelas, yang terpetunjuk jelas, yang kebaikan yang jelas itu ikut. Oh, yang tidak baik, yang sesat jelas juga, ini tidak baik, ini tidak manfaat, itu sia-sia, tinggalkan, jangan ikut. Tapi ada satu lagi, itu agak ada, apa ini baik atau tidak, bagaimana yang sesungguhnya, kalau kita kerjakan bagaimana, kalau tidak, kita tidak tahu ya. Farudduhu ila alimin, kembali kita kepada orang-orang yang berilmu. Kalau dalam Al-Quran, fa'intanazatum fi syai'in, kita sudah dakwah, dakwi tidak jelas ini, faruddu ilallah wa rasul, kembali kepada Allah, Al-Quran, kembali kepada Rasul, hadis. Itu kalau jelas, itu nak tahu lagi mana ini benar atau tidak, ya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Ini kita bimbang dalam
perkara-perkara ini bagaimana? Anda orang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang-orang alim kalau memang kita tidak tahu lagi. Jangan kita melakukan. Karena yang jelas sudah tahu yang terpetunjuk. Yang sesat juga sudah jelas perkiraan. Tapi yang tidak jelas ada orang alim. Ada orang alim itu sekarang. Tanya bagaimana ini yang sesungguhnya. Sehingga jelas itu pekerjaan ada tiga. Ada pekerjaan memang yang baik, ya, terpetunjuk kita kembali, ya, kita melakukan, ikut lakukan itu. Kalau pekerjaan itu memang tidak baik, jangan lakukan, jangan kita ikut. Kalau memang masih apa kita belum jelas, tanya sama orang berilmu. Maka dengan ada pengajian-pengajian sekarang, ada pengajian tasdafi, ikut kita. Kalau datang ke masjid ini, abu-abu yang itu ikut, abu manan. Ada hal-hal yang tidak jelas tentang tauhid, kita tanya sama abu manan. Itu dah diakui ilmunya oleh ulama-ulama besar. Dan juga ilmu fikih yang dalam tasdafi, ada ulama-ulama besar ikut. Yang jelas kita dah tahu, yang baik dah tahu, ada yang tidak baik dah tahu, ada yang hal-hal kita tanya. Kembali bertanya kepada orang-orang alim itu. Sekarang apalagi di zaman ini, banyak hal-hal yang terjadi di zaman sekarang itu yang kadang-kadang kita tidak tahu. Ada orang alim. Kembali tanya, ikut pengajian di mana? Enggak hanya di sini, di kampung gimana, ikut. Supaya kita bisa melakukan. Kalau tidak, ya. Jadi sudah jelaskan ini di dalam hadis Tabarani. Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar di mana berada. Ini yang cukup bahaya bagi kita. Yang cukup bahaya ini juga dijelaskan di sini. Syarrul amal, amal qalbi. Seburuk-buruk ya, buta. Buta yang paling rusak, buta hati. Buta hati. Kalau buta mata itu tidak rusak. Ada orang yang kadang-kadang buta mata, taat, dia baik, dia sholat, dia dan sebagainya. Tapi kalau buta hati, hancur kita. Maka dijelaskan di sini, yang paling buruk buta, buta hati. Karena dari hati semua. Kalau buta hati, hati tidak tahu ini baik, ini tidak baik. Ini kita ikut, ini tidak. Hati buta. Yang sebenarnya yang baik sudah jelas. Yang sesat sudah jelas. Tapi karena buta hati, karena buta hati, tidak tahu ini baik, ini tidak baik. Karena hati sudah buta. Orang buta mata tapi tahu ini baik, ini tidak. Ini yang cukup parah. Maka dibila dikatakan di sini, sampaikan di sini, syahrul amal, amal qalbi. Separah-parah buta adalah buta hati. Kalau hati sudah buta, pasti tangan ini tak tahu apa-apa, pasti mata tak tahu apa-apa, pasti kaki, makan, mulut apa saja tidak tahu apa-apa, karena sudah buta hati. Maka Nabi mengatakan ala, ingat, bil jasadi mudghatun, dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Dan selalu hal, kalau darah yang segumpal itu baik, selalu hal jasadul
baik seluruh jasad. Dari mata, tangan, kaki, lidah, telinga, semuanya baik. Kalau saluhan. Wa idza fasadat, kalau memang darah segumpal itu tidak baik lagi, fasad dan jasadu kullu, hancur kita. Tangan tidak jelas lagi, mata tidak, mulut tidak jelas, perut diisi apa saja. Dibunuh orang macam-macam, dilakukan macam-macam. Tak ada perasaan, kalau saya bunuh orang bagaimana, kalau dibunuh kita, kalau kita merusak punya orang bagaimana, tidak ada. Buta hati. Apa itu? Ala ketahui, wahya al-qalbu, itu adalah hati. Kalau hati baik, semua baik. Kalau hati tidak lagi baik, semua rusak. Apalagi hati buta, buta hati. Nah, itu tidak ada lagi. Jangan ngomong hati. Puan terpegah, dia terpegah boleh. Dia terpunuh, terpunuh. Menyuk hati. Jadi, itu tidak jelas. Dunia tidak jelas. Akhirat tidak jelas. Maka seburuk-buruk kita adalah aman wali. Seburuk-buruk kita yang paling rusak adalah kita. Maka mari kita untuk berbanyak zikir, berbanyak solat, berbanyak ucap, insya Allah hati ini akan terang, akan baik dengan solat, pengajian, dengan baca Quran, dengan bersedekah, dengan bergaul dengan orang-orang yang baik, orang yang berakhlak, insyaAllah tidak buta hati kita, akan Allah berikan terang. Maka kalau terang hati, jelas kita nikmat itu dunia, senang kembali kepada Allah, alhamdulillah. Maka sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya sendiri dan kepada seluruh bapak ibu hadirin dan hadirat dan para pendengar yang budiman di mana berada. Kita berdoa kepada Allah kesehatan yang baik supaya Allah memberikan hati kita jernih, terang, baik dan diberikan cahaya oleh Allah, cahaya iman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalam ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih bulan tersebut, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada," kama qala Nabi. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, jika kalian berpegang kepadanya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnat Rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

0: 92,6 Pro FM, RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam ya. Ya mungkin baru tuning di semua 92,6 dan baru aja ngedengerin suara Amidali di sini yang bakal nemenin kamu sampai nanti tengah malam ya. Pokoknya aku temenin kegalauan kamu, mungkin lagi galau, yang lagi sedih, yang lagi happy. Pokoknya apapun itu, teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa ya, dari hari Senin sampai Jumat kita punya music live chat teman Pro 2. Dan itu siapa sih bintangnya? Wah, kalau untuk malam ini ternyata kita punya perahu kertas teman Pro 2 ya. Ayo kita nikmatin aja terus music live chatnya ada di teman Pro 2.
1: Disiarkan dari Pro 2 FM Jakarta dan dirilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia music live chat.
2: Halo, selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih, waktu Indonesia bagian barat ya. Seperti biasa, nggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama satu jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia, teman Pro 2. Kali ini, gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP, teman Pro 2. Tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini, teman Pro 2. Nanti, gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi, teman Pro 2. Ini dia, Perahu Kertas. Selamat malam, bro.
1: Malam.
0: Akhirnya datang juga.
1: Tandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah, bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya.
1: Tiga.
0: Ada siapa aja nih malam hari ini yang ada datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Pemain bass nih, teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, bro?
2: Robert.
1: David Chaniago.
0: Robert David Chaniago. Pegang apa dia, bro?
1: Pegang celana dari tadi yang gue liat. Kenapa celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Pegang drum. Pegang kendali. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket, teman Pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Tanggap sih dikit.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana, bro, di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak, rambutnya nggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Terlalu lu masih ingetnya ini, Ramayana gitu.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Heeh.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun
1: ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Lah, apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun
1: juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade
1: maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya.
0: Kan? Udah nggak kerasa dong, lu udah bersepuluh tahun
1: sih
0: bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya?
0: Iya. Itu gimana dulu ceritanya ketemunya, teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerob dulu. Tahu nggak band?
0: Oh, Aerox motor Yamaha kan? Aerox.
1: Oh, iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band barulah.
0: Oke. Okay.
1: Band yuk. Dulu selama ngeband enggak pernah punya album. Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya, betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit lah, sulit. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Nah, 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita juga pengen kan. Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya?
0: Oke.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget akhirnya. Anjir, drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album, sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh, udah bikin album yuk, kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer
0: baru, ya. Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas, itu gimana, men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Oh lagu siapa? Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas. Okay. Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih, Aerob ganti nama.
0: Nah iya, iya kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih kiri.
0: Nah iya.
2: Belum
1: kanan banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry Irwandi kali ya.
0: Iya. Iya.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lah, Manjoy. Perahu kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke.
1: Okay. Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single udah pertama ya?
1: Oh iya. Lupa gue. Udah dong ya.
0: Oh enggak.
1: Lagunya
0: mana
1: ini? Lagunya malah gak jadi.
0: Oh lagunya malah
1: yang
0: gak
1: perahu
0: jadi.
1: Perahu Kertas. Tapi nama bandnya malah jadi lokat. Perahu Kertas. Manjay. Okay.
0: Gabung nih kita ya.
1: Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog
1: satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
0: Ah.
1: Band gue mana ya?
0: Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
0: Ini yang
2: sebelum berkembang.
0: Iya. Sebelum berlayar udah.
2: Susah dicari.
0: Udah kegulung ombak.
1: Iya. Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan ya.
0: Lebih baru kuat,
1: gitu ya. Iya. Akhirnya akhirnya udah hanya diilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: searchnya. Bahasa bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar okay. Gampang nih, hanya biar gak sama ya. Iya. Udah jadi perahu kertas.
0: Okay.
1: Terus rilis ini aku, udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
1: artinya
0: itu?
1: Nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Meski searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
1: Ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
2: Bengkulu.
0: Bengkulu.
2: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga. Jadi ternyata sama, sama aja berarti.
0: Oke.
2: Sekalinya unik aja.
0: Oke. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah
0: ya. Oke, dan perahu kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
1: Ya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Yoi.
0: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi ini gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Jadi 2000, ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Yo,
1: yang kertas itu.
0: Wes,
1: rilis Terang Bersulam,
0: Terang
1: kita
0: bersulam.
1: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan
1: belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Oh. Aurora. Nah,
1: pas pandemi. Ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, jangan dulu mengelap keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak perahu kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan,
1: branding. Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio.
0: Galaxy Sound System aja. Yeah. Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya udah
0: aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus?
1: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy, Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama perahu kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Kita, gua baca dong.
0: Nah. Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
1: Okay, okay. Jenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay,
1: dia posting tuh aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan perahu kertas aja, babak belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk perahu kertas, motivasi untuk perahu kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita benar motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak,
2: orang
1: juga. Ternyata berdampak gitu. Udah dari situ, benar motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi.
1: Buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga kita nggak tahu.
1: Iya.
0: Kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru?
1: Wah,
0: abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi, Bro? Namanya, Bro?
1: Gua malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gors, lu bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Imbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Pro 2, jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy. Iya gak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya
0: dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta, Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak Comblang, bukan?
1: Yes, right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dekat ke gua.
0: Ini sebelah gua nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit, cuy. Iya sih, Manjo sulit banget.
0: Iya, Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia
0: ya.
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru setia gonta-ganti. Gimana cerita tentang apa deh Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Ya dulu kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Joki. Gimana tuh maksudnya?
0: gini. Gimana Joy? Gimana
3: Joy? Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, kayak dia cantik, dia soleha, dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita, jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gue udah bisa ceritain. Joki Cintanya, dia kliennya.
0: Oke.
1: Gue ngomong ke dia ya.
0: Kasus studi kasus nih ya.
1: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta, bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
1: Joki cinta.
0: Semacam konsultan.
1: Konsultan cinta, bro.
0: Konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta, ternyata.
0: Konsultan cinta. Kalau lo gagal mulu,
1: ikutin
0: dia ya.
1: Okay. Ternyata gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
0: Konsultan cinta,
1: bro. Gara-gara di sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Jadi teman Pro 2, lagu
1: Joki Cinta sudah membantu ya. Itu
0: jadi,
1: maksudnya.
0: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih, itu.
0: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi.
0: Jadi nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: aja. Jadi enggak belakang.
0: Iya.
1: Eh tapi kan
0: Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
3: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan itu sebagai joki cinta akan mencari yang lebih
1: itu
0: cocok lagi.
1: Itu maksudnya. Bebet bibit bobote. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah, datang. Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Iya yes.
0: Kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
0: dari
3: dong.
0: Ini nih.
3: Dari manjoy dulu. Dari sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
1: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung gue dapat pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas kan gitu. Nah lo ada wejangan nggak? Ada tips nggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah luar biasa.
3: Swipe right ya. Main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
1: Biar makin banyak
3: makin lebar
1: probabilitas
3: dari 100 adalah satu ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
1: Silakan.
0: Kalau manjoy dari generasi belajar. Baru ya kan.
1: Generasi baru.
0: Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
3: Kalau dari
0: ini
3: gua.
0: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector. MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
1: Bah, ya kan? Benar.
0: Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
3: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke.
3: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
3: ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini.
3: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
3: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
0: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
3: Lo cocok gak nih sama dia nih? Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah
0: iya benar.
3: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
1: Nah
0: komunikasi kan? Gak lancar.
1: Iya kan cantik-cantik pas ketemu.
3: Kok gak ngomong-ngomong sih.
1: Iya anjir. Surupan.
0: Iya.
1: Surupan.
0: Surupan ya. Ya gue takutnya kayak limbat.
1: Kayak limbat lagi gimana cewek.
0: Iya maksud gue kan ada cewek yang
3: kamu bu, beli apa? Bu.
1: Limpat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya.
0: Komunikasi enggak bagus.
3: Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa. Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
3: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada hotline-nya.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin.
1: Keren.
0: Masukan.
1: Masuknya.
0: Masukan.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, boleh maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah gimana dari dimensi Ardi
3: kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
3: ya. Itu malu lu.
1: Cowok dari
0: baju ya ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak, di semua
0: oh ada ya?
3: Ada itu.
0: Oh ada.
1: Namanya iya. Asli lagi,
3: gak ditutup-tutupin dia.
1: Di Dishub pun ada lo tadi, Dishub.
0: Oh Dishub, iya ada.
3: Ada
0: namanya. Oh iya. Gimana dimensi Ardi?
3: Dari POV seorang wanita
0: sebagai joki cinta.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Okay nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh,
3: lo kulik-kulik okay. Dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke. Okay.
3: Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu
3: sampai ngulik. Terus kalau okay nih, baru deh lo deketin.
1: Wih. Kok deketin?
3: Nah,
1: baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wah. Ini bro, the best emang
1: pro kertas nih. Gue gak kepikiran sih, gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan iya, rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline. Seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Oh iya ya?
0: Iya dong, buat hotline juga. Iya, jadi halo Mas Waspres. Mas Waspres, ya kan? Jadi ini harus dicontoh teman pro 2.
1: Lu lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main ya, domino.
1: Ya lah. Tep apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting, guys. Oh, iya. Lo mau enggak?
0: Yola. Oh, tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum.
1: Bentar ya.
0: Oh yang edit lu juga. Iya. Luar biasa. Perahu kertas multi talenta.
1: Keren.
0: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi? Coba
1: rekaman
0: ada.
1: Terus studio latihan, studio bikin dubbing, mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insyaallah. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Cinta.
1: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki Cinta, Bro.
2: Yes. Akhirnya.
1: Luar biasa.
2: Akhirnya.
1: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
2: Ya.
1: Di Upstairs, Bro.
2: Nah.
1: Wah. Fresh tuh. Banget, Bro.
2: Bener.
1: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
2: Yo, ya,
1: Mes. Di Real Madrid, Persija Jakarta.
2: Klub bola.
1: Oh, salah dong.
2: Klub motor dong.
1: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
2: Asik lah.
1: Wah, disco-disco ya.
2: Disco.
1: Gila.
2: Disco darurat.
1: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
2: Iya, ini menarik nih ya.
1: Cocok.
2: Emang, cocok banget buat beli TV.
3: Gratis ongkir ya.
2: Iya.
1: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
2: Ini menarik ya.
1: Apakah sudah butuh masukan?
2: Bab.
1: Gimana?
2: Jadi udah setahun belakangan nih. Mm-hmm. Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
1: Betul.
2: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
1: Oke.
2: Okay. Bosenan.
1: Impulsif.
2: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
1: Oke.
2: Emang basicnya rock.
1: Oke.
2: Okay. Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Iya.
2: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
1: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
2: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
2: Oh, iya. Oh.
1: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
2: Yo,
1: asik. Terus lanjut.
2: Ya lanjut.
1: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari Amerika?
2: Adalah. Ada. Ntar belakangan.
1: Oke.
2: Okay. Kita dengerin. Wah, suka banget sound desainnya nih.
1: Oke.
2: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa kita anjir nih sebelah gue nyaut-nyaut tuh. Jangan gitu dong. Gue agak kaget tiap ngomong dia.
1: Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
2: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
1: Terus.
2: Nah, ternyata si Retro Wave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
1: Oke.
2: Dipakai Muse, Angels and Airwaves, yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger Retro Wave tuh kita bertiga, ini nih,
1: kita
2: masukin yuk.
1: Nih.
2: Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
1: Oke.
2: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya Retro Wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Eropa kan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu Pak. Jadi tahun ini udah yuk cobain yuk. Perahu Kertas
3: dipertebel
2: ya. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
1: Oke.
2: Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
1: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Tracknya 5 lagu itu 5-5-nya sih
2: Joki. 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
3: Enggak ada naik turun.
1: Tapi jadi, tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti. Bakal ada IP-nya?
2: IP banget, insyaallah.
1: Gokil.
2: Lagunya udah siap.
1: Udah siap semua?
2: Udah siap. Lagi di asik mas.
1: Asik. Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya liriknya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
2: Jujur, kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
1: Oh gitu.
2: Gini ya.
1: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di IP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun.
2: Lagu Aerob 2010.
3: Ini, nah, 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
2: Di recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
1: Oke. Okay.
3: Terus,
2: kok nggak enak
3: ya, enak yang original.
2: Udah lah, biarin lah.
3: Ya udah.
2: Enak ternyata malah seru.
1: Oke.
2: Okay.
1: Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di IP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
2: itu baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
3: jadiin retro we asik
2: tadi sebelum Joki Cinta.
1: Serius
2: lo, okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
1: Oke.
2: Okay. Lagu Aerob.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan?
1: Aerob. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
2: Apa? Ngantuk dia.
1: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
2: 6 kayaknya.
1: bakal dirilis tahun ini.
2: Tahun ini pengennya Oktober.
1: Oktober.
2: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
1: tapi kalau boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya, ya kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang, atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
2: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya,
1: okay,
2: yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan amin, kekayaan amin, yang sangat luar biasa.
3: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Iya,
2: harapan itu.
0: Presiden bisa dengar lagu ini sih.
2: Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
1: Joki Cinta ini.
0: Joki Cinta.
1: Kenapa jadi saya? Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget? Kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
2: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
1: Nah ini cocok
2: teman-teman,
1: karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik
2: ya
1: untuk banyak orang-orang ya, kalau Joki Cinta gini daripada lu apa namanya mikirnya macem-macem putus cinta ya, ya.
2: Nah, ini menarik ya. Nah, jadi gimana? Gini ya,
1: menarik nih
2: sebenarnya. Lagunya suka banget lagi gue nih backsoundnya nggak kecil lagi.
1: Gak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kok jadi kebiasaan.
2: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
1: Oke.
2: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
1: Oke.
2: Okay. Ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu, ya udah let's go aja gitu.
1: Oke. Okay.
2: Cuman gue pengennya. Ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
1: Baru rilis besok.
2: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
1: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
2: Gila sih.
1: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
2: Amin ya Allah.
1: Kayak Dewa 19.
2: Amin.
3: Amin.
1: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru ya itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
2: Iya, ya, solo banyak banget ya.
1: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
2: Iya.
1: Ya kan? Ya. Selain Wali Kota Bekasi yang udah muncul,
2: ya
1: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi.
2: Yui.
1: Juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
0: Datang aja ke Galaxy Studio.
1: Tapi emang boleh nongkrong.
2: Nanti
1: boleh nongkrong di studio.
2: Boleh
1: ya.
2: Cuma kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
1: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
2: Semuanya sama.
1: Perahu kertas.
2: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
1: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
3: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya enggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini retro wave. Belum ada lagi, terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
2: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
3: Belum ada kan?
2: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
1: retro wave.
2: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
3: Retro wave. Electronic City Tour. Retro wave.
2: Electronic City Tour.
1: Retro wave. Cakep. Retro wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
2: Itu besok gue rilis klipnya.
3: Nah, itu kostum-kostum kita tuh.
2: Belum kelar gue edit.
1: Oke.
2: Sabar ya.
1: Berarti kayak Pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya.
2: Sendiri lah.
3: Oh, luar biasa. Lebih puas ya.
2: Lebih iya. puas ya. Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau ada sih pasti itu gue suruh tuh.
1: Siapa?
2: Siapa tuh sutradara?
3: Enggak. Joko Anwar.
1: Garing
2: Bro. Joko Anwar banget, wih, garing. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
1: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro, bermimpi, Bro.
2: Iya.
1: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin.
2: Iya kan?
1: Manjoy kan aktor.
2: Iya, aktor laga.
1: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, iya. Ini band apa nih?
2: Boleh, boleh.
1: Retrowave. Boleh. Ya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
3: Aku bukan mama.
1: Bukan. Kan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
3: Mamaku adalah mamamu.
1: Iya, jadinya itulah pokoknya.
2: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
1: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu sebuah
2: horor tahun 80-an kan.
1: Oh, iya
2: kan kalau Jepang workshop
1: ya. Iya,
2: benar
1: iya.
2: Boleh.
3: Ganggu
1: kan tadi. Tapi by the way,
2: proud.
1: Thank you buat teman-teman Promo Kertas ya.
2: Sama aja. Thank you,
1: sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
2: Amin.
1: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
1: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok lah. Apapun coba.
1: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh saya pamit teman Pro 2. Bye bye.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Okay, gimana sih kalau nggak baik-baik aja ya? It's okay to be not okay, teman berdua ya. Setiap kita kayak ada fase nggak baik, nanti baik lagi, nggak baik, kayak gitu terus ya, roda terus berputar, teman berdua. Dan kadang pernah nggak sih kayak kamu berpikir kok kayaknya nggak fair sih di dunia ini gitu? Kok yang kaya kaya kali, ya kan tumpah ruah gitu kan? Tapi yang miskin-miskin kali gitu teman berdua. Dan kayak pengen juga lah kayak raya segala macam ya kan. Siapa sih yang gak pengen menikmati nikmat dunia. Tapi balik lagi teman berdua, kalau misalnya kamu udah berusaha maksimal tapi ternyata gak mungkin bisa sekaya itu. Misalnya nih kan sekarang kan anak muda juga sering kan kadang nge-compare hidupnya dengan hidup orang lain teman berdua. Karena balik lagi teman berdua, dunia ini kan cuma sementara loh ya, dan kita sudah hidup di akhir zaman. Dan di Al-Quran juga sudah dikatakan bahwa akan ada hari pembalasan. Jadi tenang aja teman berdua, kita sudah ada porsi masing-masing yang jelas. Tetap jadi orang yang baik teman berdua. Jangan tinggalin salatnya, ya kan sesibuk apapun kamu, ingat salat, karena tentunya salat nanti akan nolongin kamu nanti, ya, nolongin kita nanti juga teman berdoa. Ya saling mengingatkan lah, ya namanya grafik keimanan itu kan pasti naik turun ya teman berdoa. Ya kadang-kadang ya juga sering baca-baca afirmasi positif buat diri sendiri, semangatin diri sendiri. Pokoknya kamu lagi di atas, lagi di bawah, tetap dekatkan diri sama Allah kan teman berdoa. Oke deh teman berdoa di malam ini ya, yang kalau malam tentunya ya nggak sepanas di siang hari ya. Akhir-akhir ini kan Banda Aceh tuh panas teman berdoa, 33, 34, 35 derajat Celcius gitu. Nah lagi-lagi buat kamu ya, rajin-rajin deh pakai sunblock atau sunscreen ya kan, untuk melindungi kulit kamu dari sinar ultraviolet. Dan mungkin kalau kamu di lapangan misalnya kerja di luar gitu teman berdoa, pakai masker atau pakai kacamata karena memang menyilaukan teman berdoa ya. Kadang misalnya kita berdiri di luar aja sebentar gitu itu perih banget kulit, perih gak sih teman berdoa? Jadi ya pokoknya dikondisikan aja teman berdoa ya. Oke, teman berdoa, kalau tadi Judika bagaimana kalau aku gak baik-baik aja, yaudah yuk kita nikmati lagu Dikta demi kau bahagia.

0: Sulastri. Silakan maju ke depan. Apa ini?
1: Spesi papaya leaf makeup, Chef.
0: Alias?
1: Oblok-oblok godong kates pedas, Chef.
0: Kamu bilang ini oblok-oblok godong kates pedas? Oblok-oblok daun pepaya pedas?
1: Iya, Chef.
0: Sini, kamu coba cicipin.
1: Salah.
0: Dan ini seasoningnya sangat kurang nih. Gak ada pedas-pedasnya.
1: Maaf, Chef. Saya salah mengambil bahan dan tidak teliti dalam memasak.
0: Kali ini kamu saya maafkan. Tapi untuk pemilu 2024 besok, kamu harus teliti. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak untuk main-main. Tidak sekedar berkompetisi. Tapi ini untuk masa depan Indonesia.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Sun kiss your skin, but the moon shows off its light tonight. To tell us that here at your heart's fairy tale, we can reach each other's parts.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

92,6 Prodo FM, RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Iya, yeah, teman Prodo 2, udah pukul 22.41 waktu Indonesia Barat. Yang buat kamu mungkin sedang menuju alam mimpi, teman Prodo 2, ya pokoknya selamat istirahat aja ya.

bumi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

Kayaknya itu memperdua muda Yunda, I don't know why ya. Mudah-mudahan kamu di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Artinya ini ke format jazz music lagi ya. Jadi bakal temenin sama lagu-lagu ya, untuk temenin kamu atau memperdua yang mau beristirahat ya. Semoga lelahnya akan terbarkan rezekinya, sehat selalu teman berdua dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik ya teman berdua. Pokoknya tetap semangat dan tetap dengerin terus berdua Banda Aceh, teman terbaik kamu.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua, dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan

dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

memperdua dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tegas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 27 bulan 7 tahun 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Midali, mewakili kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali lagi berjumpa bersama kami di Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Radio, radio swasta lainnya di mana saja Anda berada. Sambil kita berada di i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh, lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah kaum muslimin rahimakumullah. Jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang penuh berkah ini, sampailah kita pada pembahasan khalifah terakhir daripada Bani Umayyah atau dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Suriah. Dinasti Umayyah berkuasa lebih kurang 90 tahun dari 14 orang khalifah, 14 orang kepala negara berkuasa lebih kurang 90 tahun. Khalifah terakhir itu dikenal dengan Marwan II atau Marwan bin Muhammad. Sebelum beliau itu ada Khalifah Ibrahim namanya, atau Ibrahim bin Walid. Tapi hanya berkuasa lebih kurang 2 bulan, singkat sekali, karena dilengserkan oleh Marwan bin Muhammad ini. Jadi khalifah terakhir dari Bani Umayyah ini yang melengserkan khalifah sebelumnya, karena persoalan ini keluarga. Karena Marwan bin Muhammad ini pernah menjabat jabatan penting sebelumnya, sementara Ibrahim belum pernah berpengalaman baik sebagai kepala daerah maupun sebagai panglima militer. Maka ini kesimpulannya, pemimpin itu harus ada pengalaman sebelumnya biar dia bisa eksis, biar bisa mudah menghadapi resistensi daripada lawan politiknya. Hampir semua khalifah Muawiyah ini berpengalaman sebagai kepala daerah maupun sebagai panglima militer, baik tingkat wilayah kodam ya kalau bahasa sekarang, maupun tingkat korem maupun tingkat kodim. Nah, jadi semuanya. Sementara Ibrahim ini waktu diangkat sebagai khalifah karena masih sangat muda. Belum lengkap 20 tahun umurnya. 20 tahun. Baru tamat SMA, tiba-tiba jadi presiden. Secara psikologi, pengalaman belum pernah ada menjadi pemimpin kepala daerah. Belum pernah menjadi panglima perang, karena pada saat itu negara dalam keadaan terus berperang. Maka ketika digerta pasukan yang dibawa oleh Marwan ke Muawiyah, ke Suriah, ke Damaskus, Ibrahim bin Walid ini terpaksa begitu pasukan, ada satu pendapat 80 ribu pasukan datang dari berbagai macam wilayah. Dilihatnya pasukan begitu ramai berjejer di sudah mendekati kota Damaskus, dia bersembunyi di sebuah tempat. Mau melarikan diri tidak bisa, sudah dikepung.

sempat beliau ini mengangkat saudaranya, sepupunya, yaitu Jenderal Sulaiman bin Hisham sebagai Panglima Angkatan Bersenjata. Karena menjabat 2 bulan, tidak mampu menghadapi puluhan ribu pasukan yang memang tidak menghendaki Ibrahim ini. Maka siapa saja yang ingin menjadi pemimpin, baik tingkat kecil sekalipun, utamakan pengalaman dulu. Kalau enggak ada pengalaman, secara psikologi dia akan susah menghadapi masyarakat. Ya minimal jadi kepala dusun lah. Atau kalau dia pernah kuliah, ya pernah aktif di organisasi, walaupun hanya tingkat himpunan jurusan misalnya. Ya, maka penting sekali. Hadirin sidang Jumat Subuh yang berbahagia, pengganti Khalifah Ibrahim ini yaitu Marwan ini juga anak cucu Khalifah sebelumnya yaitu Marwan, yaitu Khalifah Bani Umayyah yang keempat. Dia dijuluki sebagai Marwan II atau Marwan Al-Himar. Al-Himar ini atau Marwan bin Muhammad ini itu sudah dikenal sebagai pemuda yang sangat berani. Dikenal sebagai pemuda yang pemberani. Dan pernah memimpin pasukan elit kavaleri dan pasukan elit artileri. Maaf, bukan artileri, pada saya belum artileri, infanteri. Jadi memang dia panglima pasukan elit, baik di infanteri maupun di kavaleri. Kavaleri ini pasukan tank kalau sekarang. Kalau dulu pasukan berkuda. Nah, jadi memang yang namanya pasukan elit itu tentu orang-orang hebat, orang-orang pemberani. Kalau di Indonesia itu namanya komando pasukan khusus atau Kopassus. Dan juga presiden kita saat ini adalah mantan, salah satu mantan apa, Danjen Kopassus kalau nggak salah. Ya. Nah, maka kita lihat gestur. Walaupun itu pro kontra ada juga, biasa dari dulu memang pro kontra ada. Gestur kepemimpinannya luar biasa. Dengan menggunakan berbagai macam strategi. Selain memimpin pasukan untuk menumbangkan khalifah sebelumnya, Marwan bin Muhammad adalah donatur utama agar Ibrahim bin Walid ini bisa dilengserkan. Jadi selain dia juga orang kaya, pemberani, mantan pimpinan pasukan khusus, begitu didengar oleh khalifah sebelumnya Ibrahim, datang laporan intelijen ke dia, khalifah ini ada pasukan elit yang dipimpin oleh Marwan. Orang sudah tahu, misalnya Jakarta misalnya, ibu kota dulu waktu zaman reformasi 98 sudah banyak pasukan-pasukan elit yang mengelilingi Jakarta. Maka Soeharto juga akhirnya harus meletakkan jabatannya. Yang tidak enak didengar, waktu Marwan bin Muhammad dibaiat sebagai khalifah, ini menggunakan pendekatan represif. Ini juga ngeri juga ini. Lebih dahsyat, lebih ngeri
dibandingkan khalifah sebelumnya. Sampai-sampai kuburan khalifah sebelum Ibrahim, Yazid An-Naqis, atau dikenal juga Yazid bin Walid, dibongkar. Memang kibancara. Urengka meninggal, kuburannya dibongkar. Begitu marah sama keluarga Yazid An-Naqis, khalifah sebelum Ibrahim. Setelah dibongkar kuburannya, disalib di depan khalayak ramai. Karena alasan dia pernah membunuh saudaranya, yaitu Walid bin Yazid, disalib. Urang kalih meninggal, dicok lam jerat, disalib. Begitulah Marwan bin Muhammad ini ketika tidak lama diangkat sebagai khalifah. Marwan bin Muhammad ini khalifah terakhir dari Bani Umayyah, pernah menjadi gubernur terluas pada saat itu Armenia. Ya. Sekarang sebuah negara Armenia. Dan Armenia ini pada tahun 1991 merdeka daripada Uni, apa namanya, Rusia, dulu namanya Uni Soviet. Jadi salah satu negara sekarang, dulu negara federal di bawah Uni Soviet. Dan untuk menjadi gubernur Armenia pada saat itu tidak sembarang orang. Hampir semuanya adalah pasukan-pasukan elit yang menjadi, karena berdekatan dengan negara-negara Eropa. Memang terkenal orang-orang pemberani untuk menjadi gubernur Armenia. Marwan bin Muhammad tidak lama berkuasa, hanya 3 tahun. Setelah dikudeta di, apa namanya, dilengserkan oleh keturunan yang berbeda dari Bani Abbas. Disinilah awal bangkitnya, munculnya khalifah Bani Abbasiyah, yang akan kita jelaskan insyaAllah Selasa depan siapa Bani Abbas ini. Sehingga Marwan ini terpaksa harus lari ke Mesir ketika pasukan dari Bani Abbas, Abbasiyah, itu lari ke Mesir. Ketika Bani Abbas berkuasa, bukan hanya semua keturunan-keturunan Bani Umayyah dibunuh, termasuk anak kecil, tetapi semua makam-makam khalifah, ada 14 khalifah, dibongkar semuanya. Dibongkar dari 13 ya, karena Marwan bin Muhammad lari ke Mesir, berarti 13 orang yang sudah meninggal, dibongkar semua makamnya. Dan diambil jenazah yang masih hidup. Ada salah satu dari 13 khalifah ini, satu jenazahnya yang utuh, yaitu Isyam bin Abdul Malik, masih utuh, kecuali yang nampak hilang, daging-daging di hidung ini yang hilang, yang lain masih utuh, masih dikenali wajahnya. Itu pun dibakar, diambil jenazahnya, dikubur, dibakar. Yang lain tulang-tulang belulang dari yang masih sisa juga dibakar semua, dibakar. Kemudian debunya dilemparkan ke atas, dilempar, cok, abis sipur-sipur. Begitu marah pengganti khalifah
Bani Umayyah ini, iaitu Abbasiyah, yang dipimpin pada saat itu oleh, dikenal juga Abdullah As-Saffah. Walaupun Marwan bin Muhammad lari ke Mesir, kemudian dikejar sampai ke Mesir dan ditemukan tidak jauh daripada Sungai Nil dan dipenggal kepalanya oleh Abdullah bin Ali. Jadi namanya Abdullah Marwan. Jadi orang baik itu, hadirin sidang jemaah subuh, jangan dilihat dari namanya. Walaupun nama itu doa. Pernah saya sampaikan di sini juga, hanya nama Muhammad yang belum pernah kita kenal, kita dengar, melakukan tindakan-tindakan dosa besar. Saya belum pernah menemukan yang namanya Muhammad yang jahat. Kalau disambung ada, misalnya Muhammad Ali, Muhammad Yusuf, ada. Tapi yang namanya Muhammad, maka berikan anak nama Muhammad. Enggak usah tambah-tambah. Diniatkan supaya seperti orientasi Rasulullah. Diniatkan semoga seperti cita-cita Rasulullah. Seperti Rasulullah. Kan tidak salah. Lagipun arti Muhammad ini sangat bagus. Orang yang terpuji. Artinya secara bahasa. Yang membunuh, yang memenggal kepala Khalifah Marwan adalah Abdullah Ali, Abdullah bin Ali. Dikejar sampai ke Mesir. Ini terjadi pada tahun 132 Hijriah, tepatnya 6 Agustus 750 Masehi. Setelah kepala Marwan dipenggal dan dibawa kepada ke khalifah di depan Marwan, waktu dipenggal kepala Marwannya, lidahnya tersuut lidah, mungkin lekiban baikor dakwa. Tiba-tiba ada seekor kucing sampai memakan lidah si Khalifah Marwan bin Muhammad ini. Marwan bin Muhammad. Biasanya kucing tidak makan daging manusia. Tapi ini mungkin satu pertanda yang tidak baik. Kenapa sampai kucing pun mau makan daging manusia, terutama lidah Khalifah terakhir daripada Bani Umayyah. Hanya satu orang keturunan daripada Bani Umayyah yang 14 orang ini, dan tentu banyak anak dan cucunya dan keluarganya, semuanya dibunuh kecuali satu orang yang tinggal. Sama seperti keturunan Rasulullah pada saat terjadi perang di Karbala, satu orang yang tidak dibunuh, Zainal Abidin. Lainnya semua dibunuh. Maka ada keturunan Ahlul Bait yang ada di muka bumi saat ini itu berasal dari Zainal Abidin bin Husin bin Ali. Begitu juga Khalifah Muawiyah ini, satu namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Kenapa tidak dibunuh? Dia sempat melarikan diri ke Spanyol. Di Spanyol ini pengaruh kekuasaan Bani Umayyah kuat. Maka dia lari ke Spanyol. Begitu dia mengetahui Khalifah Marwan dikepung sampai ke Mesir, dia melarikan diri ke Spanyol. Abdurrahman Ad-Dakhil namanya.
dari keturunan Abdul Rahman Adakhil inilah yang kemudian Spanyol atau Cordova itu mengalami puncak kejayaan. Khalifah terakhir Marwan dari Bani Muawiyah ini, sebelumnya ibu kotanya di Damaskus, dia pindah ke Turki. Ada sebuah kota di Turki namanya Harran yang jaraknya lebih kurang 600 km dari Mesir atau sekitar 1600 km dari Damaskus. Jadi jauh. Khalifah terakhir ini walaupun dia berasal dari pasukan elit, ini menarik. Pernah menjadi komandan kavaleri, pernah menjadi komandan infanteri. Tetapi pemberontakan demi pemberontakan yang terjadi tidak mampu dia selesaikan, tidak mampu dia hadapi. Kenapa? Ada tiga kesimpulan dari analisa kami. Dari 14 khalifah Bani Umayyah ini, hanya tiga orang yang betul-betul menjaga syariat Islam, menjaga Islam, menjalankan amanah. Yang pertama Abdul Malik, yang kedua Sulaiman bin Abdul Malik, Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz ini, tidak ada satu pun ditemukan orang miskin di wilayah kekuasaan Islam. Untuk membayar zakat saja tidak tahu ke mana harus diserahkan. Tetapi 11 lain ini kacau. Karena tiga hal yang mereka lakukan. Yang pertama, ini menjadi pelajaran bagi siapa saja yang menjadi pemimpin baik paling rendah maupun tingkat kepala negara. Yang pertama, ini berdasarkan sejarah perjalanan Khalifah Bani Umayyah. Yang pertama, tidak serius melaksanakan hukum Allah. Wahai pemimpin, semoga didengar oleh pemimpin. Kalau pemerintahannya mau baik, mau diridhai oleh Allah, didukung oleh Allah, dicintai oleh umat, jangan pernah menafikan, jangan pernah meninggalkan hukum Allah. Hukum Allah menjadi role model, hukum Allah menjadi referensi utama dalam kepemimpinan. Apabila tidak, jangan berharap pemerintahannya akan baik, pemerintahannya akan dikenang oleh umat sepanjang masa. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan, jangan pernah menjauhkan diri dengan ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang lurus. Dekati mereka, jangan mereka dekati anda. Jak ba ulama, ba ulama aja, ba pendopo, jak ba istana. Ulama yang sesungguhnya, walaupun ada dalam sejarah, itu sebagai siasat. Kalau tidak masuk ke dalam pemerintahan, mungkin dia tidak bisa mengatur, dia bisa memberi nasihat pada pemimpin, yaitu pada masa Khalifah Sulaiman. Dia diangkat sebagai salah satu one team press, yaitu Umar bin Abdul Aziz sendiri. Umar bin Abdul Aziz ini seorang ulama besar,
menghormati ulama hatta kecil sekalipun. Hormati untuk imam kampung. Yang terakhir, jangan pernah menghina zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah membenci keturunan Nabi Muhammad. Saat ini ada upaya-upaya ingin membenci keturunan Nabi Muhammad, tujuannya hanya satu hadirin. Agar ketika suatu saat Imam Mahdi lahir, Imam Mahdi menjadi pemimpin, karena Imam Mahdi adalah berasal daripada keturunan Rasulullah. Orang tidak percaya, enggak mungkin itu Imam Mahdi, karena tidak ada keturunan Nabi lagi sekarang. Itu tujuannya. Ada upaya-upaya, terutama di Indonesia hari ini, seolah-olah distigmatisasi. Tidak ada lagi Ba'alawi, tidak ada lagi keturunan Nabi Muhammad di muka bumi ini. Itu tujuannya, agar ketika nanti muncul Imam Mahdi, itu bukan Imam Mahdi, karena Imam Mahdi berasal daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuan urangnya. Padahal semua ulama mujtahid, yang pertama Abu Hanifah, itu adalah orang-orang yang sangat memuliakan keturunan Nabi. Bahkan ketika ada salah satu pemberontak yang dipimpin oleh keturunan Rasulullah, Zaid, didukung penuh oleh Abu Hanifah. Begitu juga Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Semua ulama-ulama mu'tabar mengakui adanya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal inilah yang menyebabkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dalam sejarah, perspektif sejarah, adalah pemerintahan yang kelam, pemerintahan yang tidak mampu melaksanakan pemerintahannya baik sebagai pemerintahan yang good governance maupun pemerintahan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bagaimana membawa umatnya, masyarakat di bawah kepemimpinan hasanah dunia dan hasanah di yaumil masyar. Demikian, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pemimpin baik level terendah maupun kepala negara. InsyaAllah Selasa depan kita akan mulai membahas bagaimana kepemimpinan dinasti kedua di dalam pemerintahan Islam, yaitu Bani Abbasiyah. Siapa mereka dan berapa lama mereka berkuasa dan lain-lain. Itu lamanya lebih kurang 350 tahun. Kalau pemerintah Bani Muawiyah hanya 90 tahun. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Prodi Wedis. Pada kali ini teman Prodi, aku nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Dan pastinya dengan aku Ilma Arsy, teman Prodi ya. Gimana nih kabarnya teman Prodi di pagi hari ini? Gak kerasa udah di jam 7 ya, di edisi hari Selasa 28 Juli 2026 ya, 26728. Waduh, ini cantik juga ya tanggalnya teman Prodi ya, 678 gitu. Dan buat kamu teman Prodi yang menikmati aktivitas di Selasa ini, apapun aktivitasnya teman Prodi, semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Dan buat kamu juga teman Prodi yang pengen request, juga bisa langsung aja DM kita di @prodi Banda Aceh. Ntar kita bakalan puterin ya lagu requestan kamu untuk nambah semangat pagi kamu teman Prodi ya. Dan tadi kita puterinnya lagu-lagu religi, karena juga tadi kita ada mengikuti kuliah subuh juga teman Prodi, yang akan selalu ada teman Prodi di setiap subuh di langsung ya, langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan juga ada halakah maghribnya juga teman Prodi. Jadi terus pantengin kita ya